lapona por nang litum kang du kardo malu nang dengalong pen nelson tong bi kilo na lun arjulong ik tanglo adun thu rengmir kilo na lun arjuik sinang alun alam the pai pi the ning me tangtela bang solo na arjuik sinang

adon thu labang song deng long pen kepadu si alun ar jek sinang omphu tisopi kilon alun alun alam the o hempu hempier nam tangte labang solun ar jek sinang

0: Tirompi. Nilirong lake lang nirja mujasim rohang aro. Nili kacuklem asai lake kuvi ki i. Kuvi ki i lake isi joy ki asai. Kuvi ilitum e lute. Ningkan roksi pen lute. Ilitum athi sitame liklong po. Lapenge hithi sitame chujor chulangdun pen ilitum isumar sita lug pacharli afan isi kijoy ki asai pusi nili matha lapenge kuvi lage ador ki dupi ahormu ilitum usumar ki pacharli chotkali hemtun isi sitame ilitum afan ikirap thipik lapen ke kuvi ki e lake ilitum kisung o akam kali ilitum ningkani si penlote kuvi arum batai hini panang po pacunang po ilitum bari kecelang sitame alon pen ilitum sitheklong po lapen ke kuvi labang so kuvi jong si arong ding to pulote ilitum putot athe pari thura ilitum ningkan hini angbong lote labang so kuvi aklim ilitum putot e thunang po kuvi asai ke kijoy ki asai pusi nili matha lapen ke ilitum thangnat wureng abar sai ka ve tum ke isi ekirap the o pusi nili ning matha kardo
1: lapona por nang litum nili kachinialam the ajay megang dengalong pen basa piteron pi kachinialam the ethe the niar julong iglo tangte nona dun thu kenang sot ka pachinialam jir andrik tha nang litum jong si kachuning rialon jir arjing tung pulote alom biloma jay meg along le whatsapp nang lo ignon whatsapp number ke sirkepli troxy trok nerkep nerkep 55 nerkep pho mate 9476880085 whatsapp along ke tok nang ji ke lapu henlo jai meg amen alom bilom komatsi kilun malun sepi lunse pomen alun alam the sab so tok nang ji karjugang tung atum ke dodim mate arong amen lapen karjugang tung atum amen alom biloma jai meke iruelong batahini sirot parjuchon lake bhomkuru arni ada porphai ner kebra mini thongke ba porla pen ajo porphai sir kebra mini thongke ba por kenang sot ka pachini alam jerke lapani cholo adun thu pinya sarlam thi arjik tha chepatar lam ke joy piso hangna horke joy mate akam kepleng ple lam theke man jirpo angbong tame chepatar me adeng tame jume juno alam chipu chethan po ingnek soy soy alama phansi chepatar alam pulo lason alam ke ning chi oi ji adimave alam ancho ji akam ke klem kle lasi lam ke joy puko lasonsi piso ke hang aphan pu panong le piso long le det lote la ke hor ke joy manderlo lasi kapang bar damalam the lasi sarpalam thelo chepatar lam ke joy piso hang na hor ke joy mate akam ke plain play piniasar lam the ke lapuan berlo লাকে আকাশবাণী দীপু তংটে ননাদুন্থু কার্বিলুন বারিম লাপেন আলাম থে আং ডেঙলং পেন আদামাসার কাপাংরি আং ডেং আলুঞ্জির লাপেন আলাম থে সাবসো আর্জিক সিনা কার্বি আখায় তুম হাকু পিঠে লংলে কংদু হুট

0: idolo at hema alang liki inut tok bang hirbang jutang lembang karbi lamet amailong ta alang li bang puar puduk lapenan pata alang liki inut dun sipo abarim lapen lirmia dun anta alang liki lona bang pulo lapenan pata lun kabonda bang lapen ke isialam kacinisi kemi alang linon an karbi alu pak ingkoira hini antok tanglo lapen peklang tanglo lasi ingtia ke hai aprang si nang lipan suri suri ningkang sama kadom nang pajirik lo
1: ake hai rong phar sang ho nang li nilipan non la pusana porahut karbia khea jutang jubat kechan ke jarahut kosun si ang deng tin hason tin kichini ma la sob thak kichini nai kachithan ke chimum nai pobu thak nilipan nang ge hanga puthak nili nang lipan ta kardom nang pegla kardom
0: ingtia ke hai tangte ilitum kachithan ji alamathe pielong dam tholonang karbi ekhai kurp hodo ilitum bang photin ta chini karbi ekhai long kachi un e labang ke ahok thepi khingjang ha phisar phusar pen plang rap mate pir thep lang rap pen ta do lapenon puta kroi bomla karbi kurp holo kur jonang bong kachi un e kupuson sike do kokloma aprang si ingti hensek lapen ingti kathar kupia posi kachi un e ma alabang so tumu ku sonoma lapen ku piloma angton penang di karjora ratom phan thanik tha
1: tangte nili thanik po ilitum karbya kheng bong kurpi kurphodo ingti ingti puke isia kurpilo stame labang solong ta aruarim do lasi labang so aruarim abang ke kado e pangrum pet ke son phodo lapen thot bekro tu bekro ke si akur arong pilo labang so arong pielong penta bekro terang tumke arong pilo la song bong pen aruarim ner kep do sonthot si terona sor stame teron puge sia akur pilo aruarim abangke ner kep do sonthot si timung sor abangke sonthong kep do timung puge lake akur pilo labang so aruarim ke thong kep do lo la pente inghi sor stame ilitum chinilo jale inghi ta sonthong kep do lasi inghi puke laka kur pilo kapre kan ke lake rong pi tang ho rong hang tang ho pul hai bang ke isi aruarim pusi pudam lo lasi ili tum karbia khe along akur tin stame anihu ta dore hako pen stame ili tum si ifisar fusar tum ben si eke than lo anihu dore lasi ing tia sor anihu ke timunga sor pusi ili tum chini ho biso koida huda kai pen stame labente terang asor anihu bangke intie sor lo lapen terona sor anihu ke terang be tumlo lapen inghie sora anihu abangke lake timung sor anihu ke terona sor lo jo la busan sidu
0: kala
1: lasi ilitum non chethan pon thusna karbi kur phong bong sname kachiun e la busan hakko kai penta ilitum phusar phisar tumta ilitum han e than lo lapen ili tumta chini dunlo ingti hensek lapen ingti kathar labang su akur na ke plang lapen labang su kathar pen hensek ke chune putha ke lapuin lo ke chengko ke alang litum ingti puse da cha kala si ingti tuman ke afusar ke borli hin lo borli hin lo ke sara fu lasi songsare cho pirthe kim det pen munit munor sarjon lo labang so ke sorjon det pena phi munit monor atum kardom kardi thek the si hem phusi pirthe nange sunlo la pirthe nange sun hut pen si ingti hem borli hem si karbia khe tum hem phawur karkli cheng lo halabang so karkli cheng hu pen si ingti tum ge hem phu phusi karbi kur pho tum ke ki puda
0: lamon puta kroi bo
1: na puta kroi bo athe alang li tum ke arna marnia ogdu
0: ওই
1: মানে হালা সকাই হইকে নন চিথান নক নাক নাকসি কাংথির নাইকে ইংতিয়ে সরেন লো পুষি কার্বি ফুরকি মলং ডক
0: কালা
1: লাবাং সব থাকসি ইংতিকে হেমফু আর নাম পুষি পুদা
0: কালা
1: লাবাং সো আর নাম পুকা দো ওই তা পুহুর লো আহক লো তিমা চরকলি চুফিজুল আর নাম তাহাইলমে বা কালি দে তাহাইলমে সীতামে কার্বি কুর ফতুম পুতাং দের পশি হেমফুকে আর নাম পুষি নন পুয়া কাইস্তামে চিথান বম lapente

0: privo nombor po voka kapang reng hai hua kam siklem lo la pen therang ke thak la pen kove klim kapari la pen abha ka member sumang ke dukan hai hui si ke do satgang long ma si dukan do
1: Jasa mera bangke nang itu tebok tebe la sat gang angkang malam kido akulat berapen ke jasa met bangke la hai la maran mareng apa ngereng buat amin nang itu tebok tebe angkang si kepak lempon apa sama le?
0: Group member suman si cek lempon lo lah bangke. Member sum si pangrem pon rep.
1: Kang deni nang itu la puson ason som mupen nang lipu lo la self help group en kelong pon atang kanang itu member matang re nang itu abang pu ang bong nang itu sai katiki ya long tang ho long hong apang reng wo hanwe la pen ke wo ka khai hui ka pang reng la pen ampar eta me nang itu sang pimar tu eta me therang ke thak la pen ke komania phan bang ke kovia claim ka pari tang ho komania bang ke kulat ke do ning khang pulo tang te kulat ke padu pon la bang so a hin nang itu tang ka maha hin sita me kerap dun pon nang ni ning ge pon iglo la si la hai kerap dun pon pen nang itu Aku nang itu lahir tangka kecepang rum penon piniani anang itu kupuson lo ke klaim ke dampon joy ke joy wan. Lepuson ma madang deh kupiniya ke siksa lepuson kecepang rum long duma.
0: Oke, nili tum lan mau pen tangka kecepang ram pen ke klaim asai ason ason pak lang lo lapen nili tum kadu kovita kecepang rum joy ke. Lapen nili tum kadu kovita me non La so tangka ki en pen sita kami klem ibang misen no atema nili tum paro pen sikai si si hipi. Atema ili tum e kidu ko po si ador ta chipa kom hek pen ne. Ahut ta chipi nang po masi paro pen sikai si apoy sa pilo an pen. Ake ong ke men men ke nili tum bang chipi tek te de lo koma ne bang jong si non dukan ne do pan. Suri po si na ing pulo te lahan suri po pidun po alang bang tanang chipi chubom po aroi bang amiting e do long. Pen anuga prek bang suri kep na ing pulo te la suri kep jong. Si pleng pelang pulau te pang rum tu pen si nili tum lahan pipo amala pusi awar sai bangke kadu kowe bang ta misen pen si klem lo na pen long hong kapang reng tum pusi tami nili tum long thek long lo siklo jon po pen pusi tami suri kre ke thoma tang ka kele ke long hong kapang reng pon bangke long pon iglo
1: mi olam lo ni ente la puson joy ke joy wan sinang li Cetek long mat ke claim kita mita me claim pon mesen apa so no apa sih entenang itu asal sab group long tenon piniani an kupuan bakat angka apa yang itu cibir ti pon long piniani.
0: Nili itu masal sab group long piniani mana kabir ti la anutin kacirung arroy bang kacirung atangka bangke mana apa yang nili itu bangkre narke amun dia dapat si cetek dak lo amat 2013 suri Hini suri hini ra kreket ho meningkan pensi nili tumbang cirung tu bangke apa menit anje pang ceng tu masih lagi pini anak bangke nili tum suri plikerai sira paropo la pen inut pen kasih tang bangke non ke non la an bangke inut pen suri plira paroi sira poke kiap lo nili tum masih wing bang la pen revolving pan apa bangta nili tum panangi pipo napot suri krep ho dolo la pen konok lota skim ta suri kiap dolo bank an Pen interest ke long ta suri phora pharoi sira krepli long poniglo la pen final penalties mane mane bangke meeting nang don de de ko mane bangke meeting ke bang der chat pulo tang de la bang sohot
1: mane bangke por ben pen nang chitu te
0: ke la so masi la tum bang ta so poisa bang long lo pharo nar ke
1: ola bangke penal mane adai pu
0: adai
1: bisal he di
0: la pen nombor trok bangke Member setum tangka ke ram pen nak citu aku datang kala mungkin nili tum kado ke weben long pon lo suri plikiap ra paro sirkiap ra plikiap. La pen nombor trok si bangke akaprek pen ke long mana suri polong pon lo DRDA block pen si nili tum pan cek nang pi iglo.
1: La bangke nang tum DRDA pen bangke DRDA pen si nang tum pan kerap dun
0: lapu jadu di.
1: La bangke nang tum akijoy tangka punang kau di. Nang tum ke claim ke dam. Nang tekan long mesin, nang tekan long mesin, nang lihat apa dia dia pun ansur se nang kirung dua apa sila so kerap pertangkaran ipi lapulah hehe.
0: Kalang iklo.
1: Okay.
0: Mat kadu kowe nili tum la non nombor nar kiap long bay kadu kowe pang rumpet amo pen kecetan ason ason pen an ke non nili tum sel sel grup long kadu ke lak sira suri kren nar kiap rap haro ke thom ra truk nar kiap rap li atang ka nili tum sel sel grup long non lagi korpas fan. Atang kado iklo.
1: Non piniannya.
0: Piniannya.
1: Mepi kalau ni. Jadi, labangso, penampora itu minang itu labangso kecoram kepa.

Lapun apa dah gitu? Asa misalun kerot ke parju yang dengan long pen, ason son alun arju long tanglo. Lasi pini ke apa dah cok itang lo apa si? Asa misalun kerot ke parju yang dengan lapu ansi kerot kang ton deglo. Nang itu jai mekar julong bom la ke akaswani dipu pen. Jai mek ke baca tak pun bom la ke FM band long pen megahertz, paru sira tok borat surkep. Lapan la bangso jai mek nang itu News on air apa long penta arjulung ije.

Tangte jai me kalong adun thulu nar juk sinang. Bren Adams pen kelun alun alam the summer of 69 pulabang solon. To tangte ar juk sinang.